solok riking listyalal. Ana ing kun sukulak lihonal bar kun nakakof sik instyalal eblinale litekan lakke rena takaberesiki riking makali shakilal. Ut nas nimo bresil kanale rehundi komon sail okeng. Solok riking listyalal.

0: Lahmanonel, kawa freli yani ba kau resim bil resim ba gus pambalet di is tuan ke sajuam. Kuan is kasan kan hele ba resim pambalet di jahel kuan sa is kup sa di is. Nasik jalan nak siu siu kuan di is kuan sajuam. Ho aku di makas syahilan. Nas nade ba aku di is lingkar nak kana sajuam. Ut nabi ut nas pandi kila jahel nas ok di is. Sali komod pambalet ba udi medik arang kuan di pambalet ba lahmanonel kawa freli yani ba. Natauman sali skap. Shalabeta kanap di Halep al Ustang Marcos, sengkanta ki okachi shik salitem se recree, salidor sa Halep de Namit Koban. Renakuan halko esilal renaktartilak panonel, naruna katpokok sa 77-95-66-00.
1: Di kuar cinaus, di terasa internamis tu sambil kalepan, akna kanau aniet, aniet Claudia, Celia, Mutalicia, di halan cik besar tingkam cokreb ni rapin urfiu sumatin, aku anin cah kilal, saya kawan nak kayak di sandal ya serio bini, aniet di kuar cinaus, di kuar cabin, kok kau sih bangkile, kok kanak cokreb ni sumatin, malah ni kanacin, uter di rapin, kaki Claudia, Celia, Mutalicia, aniet di Zaka, zaka, zaka, cia bilet loj, banak, kipambil, ban

Focame como le llaman, cualquier cosa, licután miércoles. Miércoles, ele, reli, po. Septiembre. Ele, reli, po. Ele, vayan a capicú. Vaya capicú, es para que sacar, sacar. O si, si, si, ele, van a hacer capicú. Llaman a ele, van a cuan, reli, po. Septiembre spel belipo a kwayel George Bell spelail abanan kwaye ko cheroch benigil abanan dikini bichang rikini atina kongaje eli hongkong likutan akrere li kasali honali karune gerabi ekla li madrugador ranchero chirisana chale chavile silali atina klisereki keblinale blikaush Chilechana chale chabli marimba chale dunes toh miércoles mayal barquena cajol de cale camarimba le que mayal marimba pura chingole mayal autenanza cuaxiquibor toh la que bonanda chale música romántica la barquena cabela Julio Iglesias la Leo Dan la Roberto Carlos cuanchic navas como Chirichana chali rapi competencia o ya como ne chakere les nakulak chiru ne que pas de karun nakulak chiru ya. Chirichana chali es ilal, chirichana chabi ak chikli marimba, chirichana tikla chikun li eku chirish mayal, akwish como na akwi mayal li lik angel re re li mich. Chirichana chale blishyavsh kushe blish, la voz de las mujeres chan mayal. Alguien acuñó el smartí, autanan joca nahui chirisan nachal, nachal y raqueani li marimba orquesta. Alguien acoche manique acrere, mayal acrere li ani cuan acrere li caruna espas. Chirisan nachal y bolot, raque li bolot, chal raclal cutan, raque raclal cutan ot nachal y pichang. Abanan kemana kaje? Ay ke ser polipasetik kucingnya banyak. Karena rana cie tau baru lish lish kaus lish nale beli kongun li kas kecin moko moko. Kone lik tak sabs okorik in li ke banyak nak ag banyak kone sekuat tik tekak ama kaya ini hokin sekal tik banyak. Inka torang cie kama kone betik komanes. Inka banyak. Ana kong kace mare takaku hun kui oshi kai huncha huncha oshi cha kai cha oja mare ci mare takaku litik ya jo dik ma ka cita ka kasi litik japan cari ko kemcha sia cena cho ko si ya ka gue cari ko ko ja mato ka ta ci ko ya utro kanak na wasu dao na kace na kliati naksa japan cik kulak cakal salish Rek asinkil jalanchik jeval utmokolenta amyal los años nos da la experiencia chingebza kashlanatin no kung angoatinak ta chalta no koatinak aban li hunhun geblikutan di chiap li chokos en amedesinkil chochiskut balchiku chan luz akali kwang sa hunak li pabal chan sa karu li bek sa hun li pabal karu sa kal na ilman sa kal sa hunak li pabal Mayal chan sa karuna ko kwan, ayak sa lichana chote lak bichane lak kwakbane, karuna kwan chisa, karuna kataw, kauna kwan kutan nak nakatikip chana us ningkara sik nakak rakek biya chana us kilbal, mare kwan lakay bakib lak bichane, ut mare kap lakuwak kalakuwak lak kwakbane chana us kiyon. Abanan, kun siya, kuyip siya, siru osip siya, kalan chik siya pa, macha. Mare chana oshi bakchik lak bichane lak kwa panel jal to ni mil kwa panel chik na osman nas kam je kona kre kon chik komani dasi kona kauch banak kona kache kona chana kachap jal sas kaba sail kama na kacherim ya kona klimbich banaka nas na kweka kona kulak chiku banya choko ramingil bich malak choko pal pali bich moku choko tas pas pas panaklik arunas kiesali atinan Na kapasas kabanak chana kulak chikura bingkil ka solo porque me gusta chingesa kaisla nati maya. Ut aranak na kosa chut hokanak li kapabal mayal inkanak okla ut hokanak chalen kokichoko jak si atinak
Cilis huni kaus lina kace. Lekana tisbak liruk si kau cicabil. Lekawa tisbak liskwe si kau cicabil. Salipapal. Majan. Nak tistau hunonal bar kuikwan li cahe, li raila, li alek, li kak leru naskam cahe. Li loklah peni kuang saru jeco jain. Tisnau spere singkil. Tisnau skos langkil. Tisnau spere singkil. O tisnau skaspal. Kaut manak cocak aran cis enak kau resingkir cocak aran ciril pal nak ingka aku cianu nas kosla peli cuan majal cencana kaya kena kenggo kamu kaya anak cencana usra tingwa ngarin tin cencana tu yang maka si kincah kila ingka ngekere tanah sakop si kile karaila sakop si kaya kacah kila melak sakop si kile liska kuirip likwa ngelina kata manak kuip si ka usna bek majal. Mana kaya kwan li nashtauru li kanachi, malah hingga nashtauru, malah li kajin nashtauru, li hingga nashtauru, li kanachi nashtauru. Majal utaan aku ikon ngeces kili-kili cek sali kalibal, nashtaca na kulanip sekli kalibal, nabali kalibal, nabaskat sol cek, nabaskat tau cek, nabal nak toh anak kwan, aan di nakangkilak, utsirisaan na el cek li kaus, utsirisaan na el cek li nalip manjal komunis. O ganak ngocal da taparari sehingga boleh kacegel Kristian. Majak nak kena kat kuasa secangkep kajak li cegel Kristian. Li neke ati nak ciris li kacuamil nalip. Ust. Tak tahu cuon utep kila pacip yang mal nalip kuang keberkinan. Nak kat kuasa secangkep li cegel Kristian ek bakso loltih. Majak kokang ku cikaran halang ku cik bayak majak ut cuon aku li nalip kuang keberkinan. Kutuk ganan kacian nak beli katak langkir kalau aku aksolotik wang sesiang kebsi hebli mulam khung renak sanu kuat ina renak ingka ajal tak kacie lingko hokan tah majal tak kacie lihokan kau sebanyak nak kau kuang sesiang keb nak kau pek sesiang keb nak kau sepeni heb nak kau eros peni nak kau eskus utlao nak kau apin nak kau eskawat tiosi utlao jal apin majal kau anak licegel kisian moko kontak etalis yu amrik endi kuancak ciris. Wicca usipca makunca pakuan kun es metewil iskaus isnales panak as kunca. Utkaru benar karupon es kam cak likunca kap lahupo. Narana sina kap lahupo cik. Spen li resila lis kuan hik. Ciro li kuan mare cak sugen li kuan lahebrus kalsia bre kacak. Ut mare li cocok cicak mare kon ele roskas ak kapla hupo cik maja snawo makoye ciru li cocok cicak cispe o kana klik ausla klina le bak kesa kumani uta pingsa kumani sai cok lagi lebih kumani si ut kona kace kona lik nak nek nak kesro kocpeni nakah nak takaraki kona cek

Miratin di Dios cuán salí eclesiástico nashchechi hokain. Lijosting utlishik ilok. Ashal skulubeb naktet ekdanak. Ebain hunelik neke ochmenik relahmak. Linae kahun railal tae kahun kahkwishban likakwa. Linaskere tal jishunile lishmak. Chakuyak shmak la kwasa kwitzin. Udnaktatihok li Dios tifkuy la mak. Kihunak nashoskili ras ritzin. Champutrunak tishpats kakwilal li rok li ruk. Kwinka nashkuy shmak lishkomon. Champutrunak li Dios tifkuy lishmak an. Likuin gan yal numela rin saruchichot. Udnaskula lishosk il saliram. Ani takui tishkui lishmak. Kosla skutankile la kamik. Ut matkosk injik. Hultika ka gweli kamk ut lisach ulikasachik. Ut pape ebli chakram. Quang sakachol e li chakra ut mishik aquil laquas aquitin hultika aquili sum quang lisnimach quali dios ut sach salachol li hobek shakul ratin li dios o cambia sin comun. Salikaishkak al domingo del tiempo ordinario Juanjo Chiruli Doming Ain Chakre. Shakere tal liratini kakwa Dios, likiatinak kwiri hun shaman, an chirishnak. Naklikakwa kishakab lach Ezekiel so ahkak alenel reli ralashk ahol andistenamit Israel. Charunak nasikru hunak lak angel. Abanan inkagak wikyal shakabak aran uta okchik angelak. Abanan anakwan nachalchik hunchik dinale chokre lak angel chokre la ojik ahunilo li ralalosk aholik awa Dios. Ho salika Jun cabal, Joaquí sale a iglesia. Utanacuan liratín y calco a Dios, Sain anacuan, Lisholomili atin chirishakue, Sali eclesiástico anac, Chacuishmag, la guas aguitzin. Ana anaschieseli kam, Sali nachter chakram, Ut sali ag chakram lita. Kulman sali doming ain ana atinak chirish skuibal kamak chikibil kib chan sali ak chakra ana kina el nak chakuish mak la kwasa kwitin hunda et jaban payak kina halali atin perabanan an utarin chirish anakwan atinak chirish di hosking utlisik ilok. Anan di spen, anan di katikip kaya nakwan. Chirish hain chishunil, imani takeng ka hosk, hosk o chika hunilo, kwang ka hoskil, nakakakwi di retali ka kwa Dios, kwang nakakwi di hoskil. Nakakakwi retala o charo naklikawa Jesus, hundi kutan, saksali ak chakra, nashtienak, ki oksa rochoch lishchukwa. Changrona ki po le kawa Jesus sa benep chishkunile la kai le kwanke aranza rochoch li Dios na yo ke roxinkil li rochoch li Dios to kachil utan ki stiele ka kwa na ki kochochan mo korek achil ta chan re ti hok utain kiske slo kiske chitsu utarina na kwan. Chirish hunak li hosk il cristian di shik na ilok. Arena kakere talnak. Anchan.
na otsbenin re lahmak li hosqil utlisik ilok an hun paltok sirule qawa dios li qaqwa ik arah narah naqliqing troxia in holah ezekiel kisik eru tsoqah angel abanan anaqin trisiri chisa li hosqing utlisik ilok anan di dios utpal chekona kwan li eclesiástico Utlina e kahun railalchan. Utain chishkunil nashkere tali kakwa. Lishmak lihunhun. Rik in achalkwi lihosking. Alishkap jik an chiris nak chaku ishmak lakwas akwits in. Anakwan arena chal. Utnak tatihok. Di Dios tiscui la mac. Es incomón. Nabal la osut nakakul. Cuancosa junak link aus, mare yo cajos ilzashbe junak licomonil. Mare yo cajos il, mare shik nakil junak lak angel. Utjuakui chishunil ain nak unman salicomonil. Salika iglesia utain di kakwa Dios ink anarah ink anarah nakta okta roxilah pa banel manak nakakere dalik wa Jesus anak kikulun mukuchi hosk inkta mukushik ilokta mukushik balril balepta nak angel karucho kebsmanunkil chimokokis tsekta nae di kakwa chishkunile lahmak Abana ankichan chis kuipal chis sachpal shmak liruchit ot. Jokana hanakwan de kakwa nashkecho kea ina nakwan la o. Charuna de kakui shmak li kaskits in. Renak la o toruk chitihuk chiruli kabadios utan tiskui li kamak. Nakagere tal selidomin kinume kwanak kihun li atin kitotman aran saliratin kaba Dios nakagere tal nakal istiqbal li shabil sil selidomin kinume nakbar kinashtenak tihok sa komunil an naknunko kwan sali tsutle balka jabanana nakmani Arin naskut chikula o charu naktotihok aran kishyesali sali domingi numenak arin sali ruchich o chan parkwitesh kerib sa atin chan kwip chan lik aru terak tesh sama kwechen ta uskre shuman lincho shay chukwa chan li ratini kawadeo sali domingi numen pero manan skebal kib sa atin utanakwan Risinkili hosking di sik ilok ut skuibal shmak dagwas agitin ut renaklat tatruk tatihok chiruli kawadios truk tapat la kakwilal chiruli kawadios shpanaklaat shak amcha kakib sa usilal parkikwan hunach akilal Hana indi narah li kawa Dios anakwan ut ana indi jojik ulika anakwan hunsut rubel chosha rik indi hosqing ulisik ilok. Ut nimno kos osokwi. Hun nim la chakila na chala injal babay nak natikila pera banan na chenno kos niman kiru ut nakwan chikli kamzing chisa. Hakere dali liskabra kali ratini kawa Dios dinomin grik arukis chili San Pablo. Di kwan sa liko betakchan, lakam sinelchan, chishunila in, tentunak, parna tiglajakan, rikini hosking o disik ilok o nukoskulakan. Hana ina na kwan, lilipar kwan, diskam hun lakangel, listyuam hun lakangel, litis peresis tenamit li Dios. Hana in di katsolpal, nashkele kakwa na kwan, Que junak chan nas hoskiri rasri itin chan putrunak tispat skakwilali rokrok chan.
Naka kere tala na kwa na kwa hunak li railal, mare kwa hunak li nim la chahel sal salaben, ula atyo katil spatspare li kawa Dios, ka kwa kirte seyin, ka kwa kwa kirak, pero kitok mahine ka kuis mak la kwa sa kuisin, mukota trukta. Mukota rukta isin komon, kaut, Shmanak lima ka anchan chan hun li muepal na koksiho li na cheman se li kashlan atin li sombri li paraguas chan chan ha anak la o kwan kosa li mak no kostap na charak li osoptesium abanan chachikish nat ane kaut shmanak kwan na ramok chishunil li karuna charik ene kawa Dios shmanak la o kwan kosa li hosking se li shik ilok ut in ana ka kuish mak di kas kits in ha ana in ni na pal na kulia na kwan na bali ralal ka holi ka wadios na kwan na in ana irak aut bana kwan hun na banun re ut kwan na bal na bali na le na skeli ratini ka wadios kwan na kpinseli eclesiástico ain seli na tercha gra arana kpina skena cuidaat cuan katsa railal chan michinak la chol chan tijon chiru le kawa Dios utat kirak chan ratin le kakwa pero abanan magwa gajkuyaran shkana sa tijok ut shapatsa irajik ut ink anakat kira arin cuan dischalal arana shtiak kuizel iratine kawa Dios nashtienak Y si aquí rikin lima usilaljan, sakobresiru la kwamjan. Chirish chalak ahru chima kiljan. Inkanas tienak hunak bilimak yojit iloka gwenka. Y si aquí rikin lima usilaljan, chakobresiru la kwam. Chirish chichalak ahru chima kul. Utpar kwan lima kain, kwa rin na kwani, sikin di hosking, di sik ilok, ing ane ka kuis mak la kwa sa kwitin, haan tilok ha kwen na king ka tat kirak. Ustarak ta chikri kire bi doktore, la panonel, si skuni la in, mare nga che la o, nuko shik, ayin ing a usi, mak ana o kwi, ing ana ruchi panok, mak ana o kwi, muko haan ta kwan re la panonel, sino ke a likuana rinsa la kwa mokotispanda hunak li doktor sino ke kakwi li doktor li tabanok re li likuana rini aan di Cristo Jesus haan aan it kirtesin kakwi haan likuana rinsa la kwa porque aan mokotchakwista kwan mokotchina shosta ahora di kok shos haan naruni ke ispan ebli doktor pero ebli dichos lleva la rana y si a kubrik inima usilaljan ut charunak tat kirak rik inaan rik inak laad eyu sali kompesionik banu hunak la kompesion tohonak pat shkakwilal li rok la kwok la kuk salatik tiro le kawa Dios mainka datrabieran Kila este erir sa atin chan sa liratin ikaw adu sa li chavili sila sa li domin kinume. Kuip chan. Kis erir sa atin chan chispatsmal kya lakakre ru chan karuna rah na shtiyan. Hanak. Likin li tihok. Likin ak shakib chak tishkunil. Kaunak hunak li kyak na nekegulak kwanak nakachye na kwan chule tarah. Karus chala li chulek. Ha anak sikiran isi aku salima usilal banu hun la compasión quiere le kawa Dios par kwana chakilal pats kuyo alamak tohonak pats kakilal la kok la kok hana inis khachal pero kila oin kana katau di ruzi ratini kawa Dios in kana katau ro ikaruni koratina ki di choste wala la kwana ta kuish mak la kwasa kwitsin Muko ira akta kwe. Muko tach kite zita li doktor? Ink a. Abanan ho kanak li kakwa Dios. Nas kut chikwana kwan karut
atentos pa nun kildik indis kuibal smak li kas kitsin spats pals kuibal kamak risingili hosking o disik ilok kata chik mahi chis hunil na kwan sakspen aruchit o chain ha an an dina hukuk ke salikak angel chulil kawadis huakwin sili hunkabal Kini hunkamal makali tuktukil usilali chabilali raok li kuyok tiskunilain mokotoruk ta. Inga toruk ti el chisa li kwangogu isa li kamak chani ratini kawa Dios. Kila o inga nakapats kuyal kamak chirueb li kaskeji. Arangwani, kwi inga nakakushmak li komonjen champutrunak li Dios tiskuy la mak la Utarini kwe arina na kwane. Likwin khan kyal nume gre arin saruchit os. Karuch et kach ekwi kip. Karuch et shik ta khil kip. Karuch et kachos ki kip. Kyal nume lo sash bena ruchit os. Uthana indi na rahli kawa Dios kik ina na kwan la o nak. Haan din kana kak ams kosan kil nak la o kyal nume kwe. Utnaskulasa sol jan saliram dis khosqil ani ta kwi dis kuilish mak ana kwana chali ros kos lans kutankil da kamikten ut mat khosqin chik ana ana in chile kakwa na bale bli khosqitin ana kwan konkepta na kwana khlakhia kwana khala khuchia Wan kuak sakit siap rokik cerut at kau nak hingga nak usah kui hari ni. Kita dah lawat tak kami silbaris cis kuni dah in kau nak hokkan dekas kritin. Jabanan lawat ing anak kata wiru. Cacokol citi hok perksitok kuan dekos Englishik ilok ing anak aku semak lawat kuasa kritin kuni spletik cis kuni dah an. Sampu teronak tetrabili Dios. Unashtiak kiyaran sali ratini kawakwa Dios nak. Sali ak chakra. Na ali na lep tsakanashke ke li ratini li kawakwa Dios. Porque chiri shaanak bi laot katsol chanrunak li kawakwa na atinak kikin. Chanrunak li kawakwa Dios an nuko stenka. Sikin jishuni li karunak akul. Pero banan likakwa Dios an masnim lish kwankil. An likakwa ma anina na shik naril. Porque likakwa Dios an ing anas sektana liralal shkakhol. Kitarak laot ang kira khunak liratini kawa Dios. Barki nashki anak. Hukan utanjan. Tingere jishunilik arute tsama salitihokchan chepam nak aksek ul utan tak emang ere sali ratine kawa Dios sabi salitihok utani jos kutbal jekuli eclesiastico sigi naklata pats skuala skakuila la kwaklaku pera banan gwe arini di jos chebali ratine kawa Dios ain Unak chokes chitihokchan kikwane chakilal chiru aniakchan chekui dismakchan renak le chosail chukwa tiskui tistach akwi emak da es chan liratini kakwa Dios. Hanain ling anaka nakaksi. Hanain ling anaka tawiru la oli kwankosa li railal sa li chakhen sa li chakilal kaut Manakin kana katauru li ratini kawa Dios kanu nuko ratina aki. Ut ilia na kwani, kula krelis kutangil la kamikta. Charunak tat osok, charunak ta osok, ing anakanaw. Pera banan, kwe arin li ratini, ut pap e li chakrap chan. Kwang sa chol li chakrap chan. Ut misik akwilep la kwasa akwitsinjan, khultika kakwe li sumkwang li snimakwali Dios chan. Ut sach salachol chan, li hobek shakul. Arangwan li atin aina nakwan, li karuna shekhe li kawal.